kanin kawia karili karu ranga. Ei, nawe kanin makaru peme arai meloro newe to anjaro. Na wawilunge wepune Radio Jinju Rosondo.fm.